0: sama update lalu lintas sampai dengan nanti di sesi pagi jam 9 pagi. Bagaimana situasi arus lalu lintas dan beberapa hal mungkin yang ada di sekitar kita ya, di kota Semarang, di wilayah Kabupaten Semarang Salatiga, USA kan akronimnya, Ungaran Semarang Salatiga Ambarawa, wilayah kota Semarang, Kabupaten Semarang Salatiga bagaimana, dan tentu daerah lain yang bisa menjangkau siaran Klana Kota Rasika di wilayah Pekalongan, Kendal, Batang, kemudian juga Demak, Kudus, Grobogan, Pati, Jepara, bagaimana situasinya di sana. Nanti kita bareng-bareng pantau informasinya ya kawan Rasika, melewati banyak hal lah nanti ya. Ada banyak sumber yang akan kita himpun, termasuk Anda juga sumber utama pantauan langsung setiap harinya yang melintas di jalan raya. Wah sedih aku rasanya melihat beberapa hal yang ada di negara kita ya. Alhamdulillah kita tinggal di Jawa Tengah dengan kondisi yang baik ya, dengan kondisi yang baik, tentram, nyaman, yang patut kita syukuri bersama gitu kan. Tapi juga banyak kawan-kawanku juga yang akan perjalanan menuju ke luar negeri, ke luar daerah lewat Jakarta, atau akan keperluan ke Jakarta harus tertunda dan harus ekstra lah gitu persiapannya ya. Apalagi Jakarta saat ini statusnya masih ibu kota ya kan, ibu kota negara, ibu kota ekonomi. Istilahnya kalau aku sering nyebut, kota Semarang itu kan pusat dari segala pusat Jawa Tengah, karena sementara Jakarta sendiri masih pusat dari segala pusat di Republik ini. Jadi betapa terhambat dan juga terganggunya pasti aktivitas ya kawan Rasika terdampak erupsi gunung Anak Krakatau yang terjadi kemarin, sejak kemarin hari Sabtu sampai dengan hari ini. Langsung saja kalau gitu kita buka informasi dari kawan-kawan yang sudah melintas dari berbagai ruas jalan pagi hari ini. Tapi langsung saja kalau begitu Gombel Lama sudah bisa dilintasi. Matur suwun untuk kawan Rasika semua yang pagi hari ini sudah melintas ya. Pak Firman Syah, Bu Ima.
1: Kita lewat jalur Gombel Baru.
0: Nah ini ya kawan Rasika, jam 6 pagi di tanggal 7 September 2026 untuk jalan Gombel Lama sudah dapat dilintasi. Jadi untuk saat ini arus kendaraan sudah normal kawan, Gombel Baru normal, kemudian juga Gombel Lama juga normal kawan Rasika. Silakan Anda melintas dari kawasan Gombel dengan tenang, nyaman, dan tentram kawan Rasika. Sudah ada banyak ini yang ngasih informasi pagi ini jam 6 pagi melintasi jalan Gombel Lama Kota Semarang. Oke, confirm ya kawan Rasika, monggo silahkan bisa.

0: Karena ini ada gunung purba yang sudah dan sedang tidur, jadi jangan sampai dibangunkan. Itu terbukti pahat gunung berapi sudah mengingatkan saudara-saudaranya sudah pada erupsi. Semoga tetap diberikan keselamatan buat kita semua dan saudara-saudara kita di seluruh Indonesia diberikan keselamatan dan kebahagiaan. Kita ya Mas Yuda.
1: Amin. Amin. Terus
0: segera sembuh Bang Jamal. Tetap semangat dan selalu rekuasi.
1: Matur suwun Pak Didik Sigit Setiawan yang sudah perjalanan dari Mangkang ya Kawan Rasika, dari kawasan Mangkang Kota Semarang juga nih tujuannya menuju arah Beven. Masuk tol Semarang ABC lancar. Dan ini kemudian yang ada dari Mangkang juga ada Pak Fauzan. Pak Fauzan dari Mangkang Kawan Rasika, tapi perjalanannya menuju arah Mayong. Ki kok wong-wong Mangkang wis do semubar ya. Yang satu menuju arah ke Kaliwungu, yang satu menuju ke Beven, yang satu menuju ke arah Jeporo. Akeh wong Mangkang ternyata. Ibaratnya kayak wong Mijen ya. Saking akeh wong Mangkang melaporkan Mangkang menuju ke berbagai titik ya di Jawa Tengah. Nah ini Pak Fauzan dari Mangkang akan menuju Mayong. Perjalanan sudah sampai Kadilanggu eksit tol Demak lancar, semoga juga lancar sampai Mayong. Saya sampai membaca berita kalau sebaran abu vulkaniknya sudah menuju ke Provinsi Jawa Tengah. Langsung berasa mobilnya ngeres, apakah ini karena abu vulkanik atau karena belum dicuci, wakui. Ya Pak Fauzan, coba nanti kita tanyakan langsung ke kawan-kawan BMKG yang Kawan Rasika mengenai hal tersebut. Apakah memang sudah terpantau oleh radarnya BMKG di mana sebaran abu vulkanik memang kalau aku buka di beberapa headline di media sosial di kanal berita mengatakan sudah menyentuh Provinsi Jawa Tengah. Oke, Matur suwun ya, ini sudah terjawab nih untuk kawan-kawan yang tanya SMG, DMK, KDS, kedua arah masih oke nih Pak Fauzan sudah tindakan dari Semarang menuju arah ke Demak, dari Mangkang tadi, dari Semarang sisi barat sudah sampai Demak ini jam 6 pagi kok An, kasih apple. Lancar, situasi lalu lintasnya nggak ada kendala dan nggak ada hambatan berarti. Nah ini ya Mbak Ika ya, lancar sementara. Kalau jam segini sih keduanya masih baik, Mbak Ika monggo. Keduanya masih terpantau kondusif untuk jam 6 pagi, untuk di Kubro atau di Weltermong City kadarnya dalam tanda petik sama saja. Kadar keramaiannya, volume kendaraannya, keduanya juga masih dalam taraf yang baik ya lalu lintasnya di jam 6 pagi hari ini. Karena biasanya kalau kita lihat di rough cut sebelumnya sih ramainya di atas jam 8 ya, 8, 9, 10, nah itu sudah mulai ramai. Begitu Mbak Ika. Pak Agus Trioko menyapa dari pertigaan Jerakah, selamat pagi. Nah ini dia nih. Dari Semarang wilayah barat kondisinya berarti masih normal ya. Intinya tidak ada insiden, tidak ada hal yang menyangkut jalan raya dengan kondisi yang ekstrim gitu Kawan Rasika. Jadi lalu lintasnya sementara masih terpantau baik dan lancar untuk wilayah Semarang sisi barat ya Bapak Ibu. Dari Mangkang, Jerakah sampai dengan masuk kota Semarang. Ya wis kalau gitu kita lanjutkan lagi kalau informasinya sudah banyak yang bertanya SMG, DMK, KDS karena tadi Pak Fauzan sudah menyusuri Semarang sampai dengan Demak. Ada Pak Supriyadi, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Perjalanan dari Semarang ke Pati di jam 5.50 sampai Lingkar Demak. Dari Semarang sampai Lingkar Demak lancar. Di pom bensin kembar yang Lingkar Demak ini terjadi antrian solar ya. Jadi antriannya lumayan nih, tadi tidak salah ada 8 truk yang antri mau masuk di pom bensin sehingga menimbulkan ya belum ketersendatan tapi ya rodo karena kan mengantrinya menutup jalur. Satu jalur sebelah kiri, jadi kita yang mau lurus harus pindah jalur ke sebelah kanan. Itu saja laporan sementara, okay. Terima kasih. Aku barusan tadi, ini tadi kan weh ngisi bensin yang kone pom bensin Bartanggulangin dulu Mas, kiri jalan. Weh semelu ngantri. Begitu pas giliranku, dia ngomongin, Pak on off dulu 15 menit mau pergantian sip. Lah aku ke susu mah kono 15 menit ya wis ra sido. Mosok ya maksudnya pergantian sip ngono kudu nunggu 15 menit. Mosok tidak bisa di

0: buat piye no lo kita kon nunggu 15 menit ki suwi kok no berjalan no.
1: Okay.
0: Gitu pengalaman pagi ini sing rada marake aku rapenane ngati matur nuwun.
1: Oke. Baik matur suwun Pak Supriyadi ganti shift. SPBU mana tadi? SPBU Tanggul Angin. Oke, baik matur suwun infonya. Dan ini Pak Supriyadi tadi tidak dari Pati ya kawan. Dari Pati sudah sampai Kudus, Demak, juga arah lancar. Berarti kalau atensinya Pak Fauzan sama atensinya Pak Supriyadi aku gabung, wis Semarang Pati dua arah oke ya, dua arah lancar. Dah cukup Semarang Demak Kudus Pati dua arah baik ya. At least nggak ada insiden, nggak ada kejadian atau nggak ada suatu hal yang berdampak signifikan di jalan raya. Sip, oke kalau gitu kita geser ke jalur lain. Nah kan sudah ada informasi ya Kawan Rasika tuh update-nya ya dari Semarang Demak tadi wes ana Pak Fauzan terus langsung dari Demak Kudus Patinya ada Pak Supriyadi lancar Kawan Rasika kondisinya. Oh ini ada Pak Pepeng nih mungkin untuk dari sisi Jeporonya.
2: Ya, selamat pagi Bung Jamal, selamat pagi Kawan Rasika semua.
1: Pagi.
2: Melaporkan dari Pejagaan Jepara menuju ke arah Ungaran ini sudah sampai di daerah Karang Tengah. Tadi setelah TL Semarak di lajur sebelah kanan ada insiden truk terabak belakang yang di setelah Jembatan Wonokerto juga ada truk besar Mas Yuda Bung Jamal itu patah as di lajur sebelah kanan juga. Mungkin nanti bisa berdampak menimbulkan kemacetan. Begitu melaporkan pagi ini, suwun.
1: Oke, matur suwun.
2: Mas Yuda, Bung Jamal, untuk sementara saya ngelos, genuk, lancar Mas Yuda.
1: Mantap sekali. Pak Afif juga tadi ketemu ya sama truk mogok di setelah jembatan Wonokerto Demak arah Semarang. Ada truk patah as di lajur kanan, sedang proses pindah muatan. Nah ini jembatan Wonokerto kok ada truk pindah muatan gila, po nanti akan macet barengi sama mana? Sama Glory nggak sih? Wis Kawan Rasika, jadi di jembatan W, suwi banget ya rak nyebut jembatan Wonokerto dengan W, tapi jembatan Wonokerto ajalah pengorak disebut tiap menit. Di jembatan Wonokerto Kawan Rasika masih ingat. Nah, di jembatan Wonokerto Demak arah menuju Semarang ada truk mogok. Praktis aku yakin ini setelah ini kan aku pariwara iklan. Setelah iklan Kawan Rasika langsung duar mesti langsung menyala abang lan. Macet. Ditambah juga kan di sana cedak Glory toh. Glory rano hambatan aja padet situasi jalannya apalagi pagi ini ditambah truk mogok. Itu Kawan Rasika silakan bisa antisipasi dengan masuk tol ya untuk menghindari Glory Demak yang arah menuju ke Semarang. Matur suwun Pak Afif informasinya. Pak Bowo Artanto.
3: Selamat pagi Kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda. Semoga Bang Jamal hari ini sudah lebih baik.
1: Amin.
3: Untuk pagi hari ini kembali menyapa di hari Senin, hari ke-7 di bulan September. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 4 menit sudah melintasi jembatan Wonokerto Demak. Cuacanya cerah ya, mataharinya cemlorot. Untuk lalu lintasnya dari Semarang sampai dengan Wonokerto ramai lancar. Untuk di area inisial S pagi hari ini juga kering. Untuk arah sebaliknya dari Demak yang menuju Semarang ada ketersendatan Mas, karena setelah jembatan Wonokerto lajur kanan ada truk besar ya warna hijau yang trouble sedang pindah muatan dengan temannya ya. Jadi baknya ungkur-ungkuran gitu. Ketersendatannya masih mulai setelah jembatan Wonokerto saja. Untuk lalu lintasnya merambat ya karena lajur kanannya ada truk yang bisa dilalui lajur kiri saja. Turun. 628 sudah hampir sampai di Pasar Gajah Mas Yuda. Lalu lintasnya masih los. Tadi saya lewat tengah kota Demak ya. Itu yang di SPBU Tanggulangin memang kalau pas gantian shift itu ada stok opnam untuk sisa BBM Mas. Jadi kenapa berhenti dulu? Karena ada mungkin dari atasannya supervisor atau apa dia nyatet semua sisa atau stok di pompa-pompa itu Pak Mas. Tidak hanya di situ Mas, SPBU lain juga ada yang model pergantian shift menunggu dulu. Matur nuwun.

Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda. Mengabarkan jam 6.11 lewat Berjajar 3 masih lancar ya Mas ya. Enggak tahu kalau menit berikutnya. Matur suwun. Jam 6.18 persimpangan Muladidum masih lancar ya Mas ya. Enggak tahu menit berikutnya. Matur suwun.

Selamat pagi Mas Yuda. Mas Yuda, ada kabar gembira. Jalan gombel baru sudah dibuka mulai hari ini. Matur suwun.

0: Selamat pagi Bung Yuda, selamat pagi kawan Rasika, dan belum ada Bung Jamal ya. Pagi ini ke arah kota Solo, di pukul 6 lebih 5 menit melintas di alun-alun Lama Ungaran. Ada dua catatan ya Bun, terutama ke arah Semarangnya. Yang pertama, setelah gerbang tol Tembalang ke arah Semarang itu ada laka truk tabrak belakang di lajur kiri, agak menyerong di bahu jalan sedikit. Yang ditabrak seperti biasa kabur. Sudah ada petugas, sudah ada penanganan, tinggal tunggu evakuasi ya. Terus yang kedua, di bundaran Kuda Payung itu, di puteran sebelum pertigaan Jalan Pramuka, ada truk yang mengalami patah as, truk dam yang gede pun, muatan pasir sepertinya, patah as sebelah kiri, lajur sebelah kiri ya. Kita aja untuk lalin semuanya masih lama lancar ya, belum ada ketersendatan, semoga tidak membuat ketersendatan juga. Nanti karena Solo di info lagi ya Bun ya. Ini cuacanya mulai cerah, sedikit berawan di Ungaran. Terima kasih. Pukul 6 lebih 32 menit sampai di pertigaan USA. Lalin yang ke arah Solo, ke arah Bawen, rame aja. Tapi yang ke arah Semarang, ke arah Ungaran, wadid banget pun, dipenuhi sepeda motor dan tidak ada truk ya. Truknya pada berhenti semua. Begitu ya Bun ya, ini cuaca masih cerah. Nanti ke arah Solo, lalin di info lagi. Terima kasih.
1: Kita tunggu informasi selanjutnya ya Pak Rizky. Tuh informasinya sudah sampai Ungaran, kawan Rasika menuju arah Bawen. Nanti ke Solo ada Pak Rizky yang akan mengawal rute perjalanannya pagi hari ini. Nah ini ada cerita dari Bu Dr. Meila, kawan Rasika. Rasika, info, apakah memang abu tipis, abu vulkaniknya Gunung Anak Krakatau sudah sampai Semarang ya? Semalam itu anak saya pulang, bilang matanya kelilipan terus dan helmnya terasa ngeres. Kemarin menjelang malam mobil juga tampak berdebu dan lebih terasa ngeres katanya. Wah itu kalau kemarin sempat banyak informasi dari kanal-kanal berita mengabarkan kalau sebaran abunya sudah masuk ke Jawa Tengah ya, terutama di daerah Tegal, Brebes dan sekitarnya itu. Nah untuk wilayah Semarang dan sekitarnya coba nanti aku tanyakan ke BMKG ya pantauannya, apakah memang benar sebaran abu vulkaniknya sudah masuk wilayah Jawa Tengah, terutama pusat dari segala pusat di Jawa Tengah yaitu kota SMG. Pak Agung Fitriantoro.
2: Untuk Senin pagi ini Semarang ke Salatiga lancar jaya Mas ya.
1: Sip. Matur suwun Pak Agung Fitriantoro. Yuk kita geser dulu ke jalur yang lain satu lagi, ada Pak Wisnu Widinata, soalnya Pak Wisnu perjalanan menuju arah Tegowanu. Pak Wisnu Widinata, selamat pagi Mas Yuda, Rasika, Semarang Purwodadi ya. Sampai Tegowanu rame lancar dua arahnya ya. Lah Mas, kalau sudah selesai perbaikan jalan Gombel lama, terus yang baru jadi lama, yang lama jadi baru ya Mas. Formosa masih normal. Alah ya Allah, kok malah ra kepikiran ngene-ngene iki barang ya. Aduh, ya sementara tulisannya kalau yang tercantum di BPPJN ya ijek normal Gombel lama sing sebelah kiri yang sudah direkonstruksi, yang baru yang sebelah kanan ya kawan Rasik yang lewat Taman Tabanas lah ya, belum ada perubahan wis lah mengono infonya. Nanti kita update ya tuh kawan, informasi sejak tadi aku buka jam 6 sampai saat ini 6.30 dari berbagai penjuru mata angin, informasinya baik ya. Cuma mungkin ya ada truk yang sedang pindah muatan di Jalan Pantura Wonokerto, jadi mungkin untuk kawan Rasika yang pagi ini agak melambat di Jalan Pantura DMK arah menuju SMG, terpantau merambat di Wonokerto, selain karena memang Jame Glory Toki, Jame Glory Demak yang sedang membuat baju-baju brand favoritku ya di Glory sana, ditambah ada truk mogok ya kawan Rasika, sedang pindah muatan truk mogoknya, yang aku yakin masih merambat sih, yakin aku pasti yakin merambat sekali wong cedak Wono, jembatan Wonokerto mbek pabrik kan ora adoh to kawan Rasika, yang ditambah juga karena aktivitas pabriknya itu aku yakin pasti macet. Nah cuma kadar kepadatannya sampai mana, kalau tadi sih kawan-kawan Rasika tindakannya baru jam 6 isu ya, jadi dalam tanda petik masih mengalir pendek lancar aja kategorinya, tapi kalau aku yakin sekarang nih, sekarang detik ini nih aku yakin masih sudah tersendat, tersendatnya tapi sampai mana. Nah coba nanti kita update lagi setelah pariwara yang satu ini, tetap di di Klana Kota ya, bukan hanya di situ saja, tapi juga di jalur-jalur yang lainnya juga. Nanti kita pantau bagaimana informasi jalannya bersama Klana Kota. Aku masih sendiri kawan Rasika ya, jadi mohon maaf sekali yang mencari Bung Jamal. Kita semua kangen dengan Bung Jamal, tapi Bung Jamalnya masih istirahat, tapi alhamdulillah kondisinya sudah baik, sudah bisa jalan sendiri guys. Sudah bisa jalan sendiri kemarin waktu kita jenguk di rumah, jadi alhamdulillah perkembangannya baik, semoga bisa segera menemani kita lagi, menemani Anda semua ya kawan Rasika yang beraktivitas setiap pagi bersama Klana Kota.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

0: Ya, situasi arus lalu lintas di jam 6 pagi hari, kawan Rasika, kondisinya ya secara umum masih baik, kawan. Dari banyak informasi yang sudah kita dapatkan ya, Gombel, oke, matur suwun sekali kawan yang sudah ngasih informasi di Gombel. Alhamdulillah Gombel lancar, sudah bisa dilintasi, kawan Rasika, nggak ada kendala, nggak ada hambatan berarti. Tadi sempat ada informasi cuma satu aja ya, di DMK arah SMG. Kawan 053 rame lancar, cuma di Wonokerto ada truk mogok Demak menuju arah Semarangnya. Jembatan Wonokerto ada truk mogok, silahkan kalau mau menghindari titik tersebut bisa lewat tol, tapi secara umum lalu lintasnya yang lain lancar. Kawan di jalur Semarang, Demak, Kudus kedua arahnya. Pak Andika, selamat pagi. Menginformasikan eksit tol Mukti Harjo arah Semarang itu pas di tikungan keluar ada truk mogok di lajur kiri, mengganggu sedikit kendaraan yang mau keluar tol. Ini truknya. Keluar tol Mukti Harjo, ini berarti sudah masuk jalan Kaligawe ya. Persis di setelah rem off tol Semarang ABC yang menuju arah ke rel kereta api. Oke, noted, matur suwun Pak Andika. Tak kira ki Pak Andika sudah laporan truk mogok yang di Wonokerto pun, tapi kok ternyata X gawe. Ki Senin kok rasa rebo, Senin kok wis truk dari jam 6 pagi. Ramai banget kendaraan muatannya ya. Tapi kuwi kendaraan ora sembarang kendaraan ya, kendaraan gawa duit. Matur suwun Pak Andika, laporannya. Lalu ada Pak Wafinus, selamat pagi. Hari ini saya nggak informasi lalu lintas ya, saya lagi izin kerja. Ayah saya sedang di rumah sakit Darul Istiqomah, Sekopek Kaliwungu, sedang di ruang ICU sudah 2 malam. Mohon doanya kawan Raska yang terbaik untuk bapak saya apapun hasilnya. Amin, amin, matur suwun. Pak Wafinus, semoga lekas diberi kesembuhan ya untuk ayah yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Darul Istiqomah ya, Rumah Sakit Muhammadiyah Darul Istiqomah Kaliwungu Kendal. Sudah di ruang ICU 2 malam, kirim doa untuk ayahanda tercinta ya Pak Wafinus ya. Semoga lekas membaik, lekas diberi kesembuhan. Amin. Matur suwun Pak Wafinus, ini berarti sedang di Kaliwungu berarti Pak Wafinus ya, tindakan ke kawasan industri candi ya berarti pagi hari ini. Matur suwun, dan semua kawan-kawan Rasika yang lain ya, kawan Rasika, putranya, putrinya, pasangannya, orang tuanya, kerabat, teman-temannya, sahabatnya yang mungkin sedang di sedang sakit lah gitu istilahnya ya. Semoga lekas diangkat penyakitnya oleh Tuhan ya kawan Rasika, lekas diberikan kesembuhan untuk semuanya saja yang mungkin sekarang sedang sakit ya, dan mungkin badannya sedang tidak enak, badan penggugur dosa untuk Anda semuanya yang sedang sakit ya kawan Rasika saat ini. Bu Kilma Fadila, saya sudah berangkat pagi ya, pertigaan berjajar 3 sudah padat sekali situasinya. Ya pastilah ya, pertigaan berjajar 3 ki ya, selancar-lancarnya pertigaan berjajar 3 ki koyone yo nek macet ki pastilah ya, itu hukum mutlak lah ya, dengan melihat spesifikasi jalan, jumlah kendaraan dan juga jumlah tempat tinggal di sana. Jadi kalau jam-jam pagi kayak gini kok ekspektasinya lancar ya koyone rak mungkin wis ngono ya Bapak Ibu yang melintas di lokasi-lokasi ya. Selain pertigaan berjajar 3 di kota Semarang ya, jalan RM Hadi Subono Mijen itu kan sekarang kita di Rasika tuh menjajarkan dengan kondisi yang sama lah gitu. Kalau ekspektasi akan lancar bus-bus, yang bisa melancarkan ya hanya tanggal merah. Tapi kalau pas jam kerja seperti ini kayaknya lower your expectation dengan kondisi yang jalan itu masak jendek, mobilnya seambiah-ambiah, omahnya juga tambah wakeh di sana. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah berangkat lebih awal seperti Pak Tommy Wasiso tadi yang jam 6 teng jebret sudah sampai pertigaan berjajar 3. Nah, wis menyentuh jam 6.30, 6.40 ya pasti akan sudah padat situasinya. Ini Pak Yusuf Arda juga sama, pertigaan berjajar 3 sudah padat merayap ya di sana. Wah, mantap sekali nih pagi hari aktivitas di pusat. Dari segala pusat di kota Semarang ini kawan Rasika, dengan 265 ribu mobil pribadinya yang sudah merangsek di berbagai penjuru sisi di kota SMG. Di mana saat ini pusat-pusat di kota Semarang kan memang ada di pusat pinggir kabeh toh. Semarang Timur, Semarang Selatan ya wis saat ini sudah menuju arah ke Ungaran ya rumah-rumahnya dan mobil-mobilnya. Kemudian juga Semarang Barat juga saat ini memang primadona banget kayaknya ya di kawasan Mijen dan sekitarnya itu. Satu sisi dalannya mengisak jentik, tapi sampai dengan saat ini juga masih jadi primadona banyak orang untuk mendapatkan rumah dan juga hunian di kawasan Mijen dan sekitarnya, Mijen Kota Semarang ya guys. Bagi masyarakat yang terdampak penerbangan dari Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang Kawarasika, sampai dengan hari Senin pagi ini, Bandara Jenderal Ahmad Yani Kota Semarang masih menutup pelayanan penerbangan dari dan ke Jakarta, seperti Jakarta Soekarno-Hatta dan juga Halim Perdana Kusuma. 11 penerbangan di Bandara Jenderal Ahmad Yani Kota Semarang sampai dengan hari Senin pagi ini masih dibatalkan akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Semburan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada penutupan 8 bandara pada Minggu 6 September 2026. Total dari seluruh bandara yang ditutup melibatkan 1.558 penerbangan yang terdampak dan 170.000 penumpang tertahan. Penutupan bandara-bandara dilakukan pada waktu yang berbeda-beda dan dijadwalkan berlangsung hingga sore hari. Direktur Meteorologi Penerbangan BMKG Ahmadi Subarkah mengatakan 8 bandara yang terdampak penutupan sementara adalah Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Raden Inten Lampung, Bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Budiarto Curug, Bandara Pondok Cabe, lalu Bandara Taufik Yemas, dan Bandara Atung Bungsu yang ditutup sampai dengan kemarin. Sementara untuk status di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, saat ini masih melayani penerbangan normal kecuali menuju dan dari Jakarta. Untuk penerbangan dari Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang menuju ke Kuala Lumpur, menuju ke Denpasar Bali, dan juga menuju ke Pulau Kalimantan, sementara masih normal. Total sampai dengan hari Senin tanggal 7 September 2026 pagi ini, ada 11 penerbangan dari dan ke Jakarta yang masih berstatus cancelled dari Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang.
1: Kelana Kota Rasika.
0: Sementara itu mengenai kasus yang juga sampai dengan saat ini masih menjadi sorotan Kawarasi ke atas temuan jenazah Moza Axilia Gunarsa yang dilaporkan sudah hilang satu tahun kemarin Kawarasi ke. Tersangka yang sudah ditangkap kini ditahan oleh kepolisian dan terancam 15 tahun penjara. Mahendra Ferry Dwi Anggara yang berasal dari Blora, tersangka kasus pembunuhan Moza Axilia Gunarsa warga Dusun Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang yang hilang dilaporkan sejak Juni 2025 dan kerangkanya ditemukan di area perbukitan Jangli Tol Semarang ABC terancam hukuman penjara 15 tahun. Saat ini kasus sudah dilimpahkan ke Res PPA PPO Polres Tabes Semarang karena yuridiksi dan juga lokasi kejadian ada di Kota Semarang. Pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Res PPA Polres Tabes Semarang Kompol Nimade Sriniti saat menggelar konferensi pers kemarin mengatakan Ferry diduga melakukan tindakan kekerasan anak yang membuat korban meninggal dunia. Atas perbuatannya, kepolisian mengungkapkan tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mencapai 15 tahun penjara. Kronologi kasus pembunuhan Moza Axilia Gunarsa warga Gebugan Kabupaten Semarang yang hilang sejak Juni 2025 kemarin diawali pada tanggal 25 Juni 2025. Moza Axilia Gunarsa berpamitan kepada orang tua untuk mengantar teman mengembalikan laptop namun hingga malam hari belum kembali. Pada tanggal 26 Juni 2025, seorang teman dekat Moza mendapatkan pesan bahwa akun Moza mengabarkan dia hendak pergi menuju ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun sampai dengan tanggal 28 Juni 2025, keluarga melaporkan hilangnya Moza ke polisi dan hingga ketiadaan petunjuk dan tidak diketahui posisinya sehingga dilaporkan sampai dengan satu tahun kemudian pada tanggal 3 September 2026 berdasarkan petunjuk baru polisi melanjutkan penyidikan hingga ditangkaplah MDVA alias Mahendra Ferry Dwi Anggara di Blora pelaku pembunuh Moza di sebuah kamar kos di Jalan Sriwijaya Kota Semarang yang dilaporkan dibunuh pada tanggal 25 Juni 2025 karena motif cemburu. Dari petunjuk tersangka tersebut, polisi akhirnya menemukan kerangka jenazah Moza Axilia di tebing tepi tol Jangli Semarang ABC yang diketahui jenazah sudah dibuang di area tersebut sejak 1 tahun yang lalu menggunakan sepeda motor. Pak Mei.
2: Pagi, kawan Rasika.
0: Pagi.
2: Mau menginformasikan untuk lalin dari Kudus sampai Lingkar Demak, lancar-lancar saja. Cuman info sedikit, setelah lampu merah exit tol Demak, Lingkar Demak sebelah kanan ada truk laka yang sampai saat ini masih belum ada penanganan. Harap hati-hati yang setelah lampu merah exit tol Demak.
0: Okay.
2: Matur nuwun.
0: Matur suwun, Pak Mei laporannya. Pak Yohanes, KRP.
3: Selamat pagi, kawan Rasika.
0: Pagi.
3: Ini kebetulan gombel lama sudah dibuka nih. Jadi kondisi lancar. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Danang.
4: Selamat pagi kawan Rasika. Pagi Mas Yuda, melaporkan
0: pagi.
4: Perjalanan pagi ini Kudus Blora. Ini jam 6.26 menit sudah masuk Kota Pati. Lalu lintas Kudus Pati lancar jaya, kedua arah cuaca cerah. Kondisi SPBU di Jalan Pantura tampak biasa ya, tidak ada antrian yang berarti. Demikian informasi, matur nuwun.
0: Matur suwun informasinya Pak Mohtar. Sip, mantap kalau gitu ya. Lancar secara umum Pak Mohtar.
5: Selamat pagi Mas Yuda, izin melaporkan perjalanan dari Ketileng Mas menuju Simpang 5. Untuk Fatmawati lancar, TL Fatmawati juga masih lancar. Terus untuk yang arah kota ya, agak tersendat di itu Mas. Dimulai ada itu ternyata simpulnya di bawah jembatan tol yang mau masuk Gayam Sari, tol Gayam Sari itu ada
0: termogok.
5: Eskavatornya diparkirkan di situ, jadi
0: menimbulkan
5: ketersendatan yang agak lumayan. Semoga teman-teman bisa berangkat lebih awal aja. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Mohtar. Pak Ansori.
6: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam,
6: Bu Jamal, Mas Yuda. Alhamdulillah, semoga hari ini sehat semua. Menginformasikan buat kawan Rasika semuanya, hari ini kami melintasi Jalan Gombel Lama yang kelihatan baru. Alhamdulillah sudah bisa dilewati dan tatanya sudah tidak ada. Alhamdulillah semoga bisa terjaga dengan baik, menjadikan lalu lintas menjadi lancar. Terima kasih.
0: Yo, sapa wingi sing nesu gombel lama ditutup, perbaikannya sampai akhir tahun terus nesu. Apa ayo? Saiki wis sudah berubah toh ekspresinya. Ya, siapa yang kemarin nesu, aku masih hafal nama-namanya. Yang masih nesu karena gombel ditutup ya kan, akan A B C D E F G, gombel A B C D E F G H I J K L M N O P bla bla bla bla bla bla bla bla.

0: rekayasa lalu lintas berjalan ya, termasuk yang kemarin sing donesu yang awarasika sekarang sudah di terima dengan baik toh kondisi jalannya di sana ya kan. Soalnya ketika ya zaman sekarang ketika ada informasi pekerjaan jalan ki kok hawane le donesu wae. Untuk informasi pekerjaan jalan di sini nesu, informasi di pekerjaan jalan di sini marah, ya kan, informasi pekerjaan jalan di sini, padahal kan itu juga kan untuk kebaikan pengguna jalan ke depan. Nah, saat ini sudah merasakan toh nikmatnya, terutama yang kemarin sing do nesu nesu, ya kan, sing do marah, ya kan, ketika waktu awal-awal zaman sosialisasi Gombel akan rekonstruksi. Nih, kondisinya dari kawan-kawan Raska sudah baik ya, dan sudah menyenangkan dari atensi yang dibagikan. Matur suwun Pak Ansor, yo siapa lagi yang ngasih info Gombel yo? Pak Iwan juga tadi melintas jam 00.00, Gombel sudah dibuka, absen saja ini sudah sampai Semarang ya. Masih ngantuk berat ini tapi dengar Kelana Kota tetepan. Wih, semoga istirahat dong Pak Iwan. Istirahat dong Pak Iwan ya. Pak Trianto ngasih info Gombel, oke, matur suwun informasinya. Yuk kita geser dulu, yes, pokoknya intinya Gombel sudah dapat dilintasi ya. Bu Yuni juga ngasih informasi Gombel, matur suwun, lalu lintasnya normal, lancar, nggak ada kendala dan nggak ada hambatan berarti. Pak Joko Kavianto,
1: selamat
0: Gombel juga.
1: Sudah kawan rasikan. Pagi ini kok Cambiroto Raya sampai
0: mana?
1: Kedung Duraya kok lancir ya?
0: Karena Gombel dibuka.
1: Biasanya padahal Senin. Matur suwun.
0: Karena Gombel lama dibuka, Pak. Ya alhamdulillah kalau gitu ya Pak Joko Kapianto, hari Senin pagi di kawasan Sambiroto Kedung Mundu kondisi lalu lintasnya lancar ya kawan Rasika, enggak ada kendala dan enggak ada hambatan signifikan kedua arahnya. Pak Dono Nugroho.
2: Halo, selamat pagi Mas Yuda.
0: Selamat pagi.
2: Mas, lancar ya perjalanan dari Semarang menuju Teguanu Gubuk ini. Alhamdulillah depan Formosa juga tidak ada ketersendatan. Untuk pantauan abu vulkanik sepertinya sudah tidak ada ya Mas. Kalau kemarin siang sore itu memang ada sedikit-sedikit karena di kaca mobil saya itu tiba-tiba sudah ada debu atau abu vulkanik. Tapi pagi ini alhamdulillah sudah tidak ada. Mungkin itu juga info tadi, ada ibu siapa tadi yang menanyakan.
0: Memang kemarin
2: di Semarang juga ada kok, di beberapa informasi juga saya dengar memang itu abu vulkanik walaupun tidak pekat ya, hanya samar-samar. Demikian informasinya Mas Yuda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun Pak Dono Nugroho ya, laporannya dari Semarang menuju arah ke Meranggen, Karangawen. Kedua arahnya masih apa? Masih lancar. Mantap sekali. Yang tidak lancar adalah Pantura Demak arah Semarang ya pasti. Nih, wes sudah banyak informasi ya. DMK arah SMG macet ada apa? Di Wonokerto berhenti ada apa? Ada truk mogok ya, Kawarasika. Ada truk mogok, truk mogok, truk mogok. Semua yang tanya jalur Demak menuju arah Semarang ya. Ada truk mogok di jembatan Wonokerto. Demak arah Semarang ditambah nek jam segini ya ditambah karena glory. Pabrike rame banget ditambah ada truk mogok.
3: Sedatan Mas Yuda.
0: Yang
3: dari
0: Pak Yohanes.
3: Demak menuju Semarang yang tadi disampaikan karena ada truk yang mogok ya. Ini cukup panjang. Ini
0: sampai mana,
3: di
0: Pak?
3: Glory masih ke sana lagi ini.
0: Buyaran sudah sampai belum, Pak?
3: Semarang ke Demaknya terpantau bisa dikatakan lancar.
0: Nah ini ya, yang tanya Demak arah Semarang macet ada apa? Nih, barusan terjawab sama atensinya Pak Yohanes Andi ya, Bapak Ibu semuanya.
4: Ekor ketersendatan di SMP 1 Demak.
0: SMP 1 Demak? SMP 1 Demak itu enggak sudah buyaran? Belum ya? Karang Tengah? Oh, oke. Baiklah kalau begitu. Nah, itu kawan ya. Banyak sekali nih yang tanya. Ada 1, 2, 3 yang tanya Demak arah Semarang tersendat ada apa? Nah, itu terjawab dari laporannya Pak Yohanes Andi barusan ya. Untuk Anda yang bertanya di sana. Yang masih jauh dari Demak, dari Jeporo, dari Kudus sana, bisa lewat tol saja. Jika perjalanan Anda ingin lancar, kalau Anda sudah siap kepadatan di sekitar Glory Karang Tengah, monggo. Ada truk mogok di sana. Tapi untuk menghindari bisa masuk tol Semarang Demak seksi 2. Lalu lintasnya